Sa moretruna Saya yang mana Abuja le moretruna Saya yang mana Kalanda mozo otruna Saya yang mana Lekene ane mayo Kaya sabagalanyena Maya sanin Iman ni mamang